0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Ninja Satset 1000. Ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bubu, di warung saya juga ada Royal Hijab Saset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Saset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Saset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli 1 renceng gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
1: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
4: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
5: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Ramai dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kapal Pertamina berhasil lolos dari Selat Hormuz, hingga berita-berita baru seputar sepak bola. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, penggeledahan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada hari Rabu kemarin menarik perhatian publik. Selain karena penyidik menyita uang dalam jumlah besar dan menemukan brankas tersembunyi, perhatian juga tertuju pada penjagaan aparat TNI bersenjata di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah pada hari yang sama. Polri mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Total ada 12 titik yang digeledah, termasuk Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, beberapa rumah serta sebuah apartemen. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan uang miliaran rupiah hingga 74 kg emas. Bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah tempat, rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat oleh TNI. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sedikitnya, ada 20 orang personil TNI yang menjaga rumah tersebut. Penjagaan tersebut dikatakan merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung. Saat ditanya, Markas Besar TNI menyatakan bahwa penjagaan ini tidak terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kapal milik Pertamina International Shipping, Pertamina Pride, telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan selamat. Dengan ini, maka tidak ada lagi kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Seluruh awak juga dipastikan dalam keadaan sehat. Selepas dari Selat Hormuz, kapal tanker berkapasitas 2 juta barel minyak mentah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Cilacap untuk mengantarkan dan menjaga ketahanan energi nasional. Sebelumnya, kapal Gamsunoro sudah lebih dulu melewati Selat Hormuz pada 24 Juni yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran bahan bakar minyak B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin. Peluncuran ini menandai perubahan mandatori dari sebelumnya B40 menjadi B50. B50 merupakan bahan bakar minyak 50% fatty acid methyl ester berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Untuk mendukung transisi implementasi, Badan Usaha BBM pun diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Melalui peluncuran ini, Presiden mengklaim bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berencana menemui pimpinan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas data kepesertaan jaminan hari tua yang terdampak kebijakan pajak. Ia mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui berbagai kebijakan. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya untuk membahas masalah ini. Purbaya lantas mengatakan akan mempelajari dulu detailnya dan apakah pemotongan atau penghapusan pajak tersebut bisa dilakukan. Beralih ke sepak bola, laga Spanyol versus Belgia di babak 8 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung besok di Los Angeles, hari Sabtu pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kiper Belgia, Thibaut Courtois, yakin timnya memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan dengan menyingkirkan juara Eropa, Spanyol, pada laga perempat final Piala Dunia 2026. Meski mengakui Spanyol lebih diunggulkan, Courtois menilai setan merah datang dengan rasa percaya diri yang terus meningkat setelah performa mereka membaik sepanjang turnamen. Sebelumnya, Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 1-4. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Manchester United telah mencapai kata sepakat dengan Chelsea terkait transfer gelandang asal Brasil, Andre Santos. Kesepakatan bernilai 50 juta pound sterling tersebut terjalin sangat cepat usai Manchester United menunjukkan ketertarikan mereka sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan rincian negosiasi, Manchester United setuju untuk membayarkan biaya awal sebesar 48 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Terdapat pula tambahan senilai 2 juta pound sterling atau setara 48,4 miliar rupiah melalui klausul yang belum diberitahu detailnya. Ada berbagai kejadian yang dapat mengubah pandangan hidupmu. Hanya lihat faktanya dari sumber terpercaya, agar hanya wawasan yang benar yang kamu dapatkan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Morning Brief adalah program eksklusif kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja.

0: warga Mandalika, Anda masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan sebanyak 25 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah rampung dibangun 100% hingga semester pertama 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Ihsan di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan gerai KDMP yang telah selesai dibangun tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah, sedangkan pembangunan KDMP lainnya sedang dalam proses pengerjaan. Progresnya ada yang 80 hingga 90%. Ia mengatakan untuk gerai KDMP yang telah selesai dikerjakan, seluruh fasilitas berupa kendaraan operasional untuk roda 4 dan roda 3 telah mulai diberikan oleh PT Agrina selaku penyedia sarana dan prasarana KDMP tersebut. Selain itu, sarana usaha berupa gerai secara bertahap disalurkan sehingga KDMP tersebut bisa segera dimanfaatkan atau segera beroperasi. Ia mengatakan meskipun 25 KDMP tersebut telah selesai dikerjakan, namun untuk beroperasi atau melakukan transaksi jual beli belum bisa karena masih menunggu fasilitas dilengkapi oleh penyedia. Ia mengatakan untuk barang-barang yang akan dijual di KDMP tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan untuk manajer KDMP telah direkrut oleh pemerintah pusat, namun pihaknya berharap agar manajer koperasi yang ditempatkan merupakan warga lokal Nusa Tenggara Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Imam Dedi Putrana bin Jainun, alamat semula di Dusun Mentoko, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Suci Dewi Anjani binti Haji Azhuri sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio Nyawa.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG dan dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP, unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD, sekretaris daerah, para asisten staf ahli bupati, kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Ferdian Elmansah SIP MM selaku juru bicara Badan Anggaran. Dalam laporannya disampaikan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang memuat evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beserta berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD terhadap RANPERDA dimaksud dengan persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi menyetujui RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025. Pada agenda terakhir, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama tersebut. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi sinergi dan komitmen DPRD khususnya Badan Anggaran dalam mengawal proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Menurutnya, hasil pembahasan beserta rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekane pak nih ya.
3: Ah, mulah mbak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
2: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae Ida. Napa jadi si Mora hak baru nikah pak?
3: Minyak oles Bokasi.
2: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak.
4: Mula jati warga minyak oles Bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek Bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tertumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875 75 Praye. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875 75 707 64.
0: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Ating kaya. Kembim sosok gati karua mari. Kamai nak simka telem gamawah haro kesolah merua apa-apa simka wih mula kereng wah paut menjeneng gati karua meto.
4: Jari mende menaon kabera mukereng sakawi kaya na mula bongo mula kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
3: mula jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kering enget-enget sarung cap lontar enget tar tar tar
4: toaran cap lontar
0: Mandalika budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM.
2: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Komisi 10 DPR RI menargetkan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan salah satu poin krusial yang diatur secara khusus dalam RU Sisdiknas adalah kesetaraan total bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia tanpa melihat instansi tempatnya bernaung. Ia mengatakan kesetaraan ini termasuk juga pada para pendidik di lingkungan pondok pesantren maupun madrasah seperti ustadz, tuan guru, dan kiai. Menurutnya, RUU Sisdiknas juga mengamanatkan agar sarana dan prasarana pendidikan merata di seluruh pelosok tanah air demi mewujudkan layanan yang inklusif. Menyadari adanya ketimpangan kemampuan fiskal tiap daerah, ia mengatakan Komisi 10 DPR RI saat ini sedang mengkaji ulang porsi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk besaran dana transfer ke daerah atau TKD benar-benar diperuntukkan pembangunan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengawal belanja atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% anggaran wajib yang dialokasikan pada APBD. Selain itu, RUU Sisdiknas ini juga dirancang untuk menghadapi pesatnya kemajuan teknologi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di dunia pendidikan. Pemanfaatan AI menjadi keharusan bagi pelajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Adanya kritik masyarakat terkait evaluasi kurikulum merdeka yang dinilai sebagian pihak membuat kemampuan siswa tidak berkembang, Komisi 10 DPR RI menawarkan solusi jangka panjang berupa penyusunan peta jalan pendidikan nasional. Melalui peta jalan yang dikunci dalam RUU Sisdiknas, diharapkan arah pendidikan nasional tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan politik sesaat. Ia mengatakan saat ini RUU Sisdiknas sedang dalam masa pembahasan serta proses sinkronisasi dan harmonisasi bersama Badan Legislasi atau Balek DPR RI. Setelah tahap ini tuntas, selanjutnya draft akan diparipurnakan sebagai RUU usulan inisiatif DPR, kemudian menunggu surat presiden untuk dibahas bersama panitia kerja pemerintah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
3: Radio Mandalika.
4: Hey bro.
5: Eh kamu John, abis dari mana ini?
4: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
5: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
4: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
5: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
4: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
5: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
6: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
7: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Syukron Hafizi bin Sahni, alamat semula di Dusun Lokon, Desa Persiapan Dahe, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Elna Ayu Hartati Ningsih binti M. Zulkarnain sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.
5: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
6: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
5: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
6: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
7: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
8: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

Ramai dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kapal Pertamina berhasil lolos dari Selat Hormuz hingga berita-berita baru seputar sepak bola. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, penggeledahan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada hari Rabu kemarin menarik perhatian publik. Selain karena penyidik menyita uang dalam jumlah besar dan menemukan brankas tersembunyi, perhatian juga tertuju pada penjagaan aparat TNI bersenjata di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah pada hari yang sama. Polri mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Total ada 12 titik yang digeledah, termasuk Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, beberapa rumah serta sebuah apartemen. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan uang miliaran rupiah hingga 74 kg emas. Bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah tempat, rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat oleh TNI. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sedikitnya, ada 20 orang personil TNI yang menjaga rumah tersebut. Penjagaan tersebut dikatakan merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung. Saat ditanya, Markas Besar TNI menyatakan bahwa penjagaan ini tidak terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kapal milik Pertamina International Shipping, Pertamina Pride, telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan selamat. Dengan ini, maka tidak ada lagi kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Seluruh awak juga dipastikan dalam keadaan sehat. Selepas dari Selat Hormuz, kapal tanker berkapasitas 2 juta barel minyak mentah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Cilacap untuk mengantarkan dan menjaga ketahanan energi nasional. Sebelumnya, kapal Gamsunoro sudah lebih dulu melewati Selat Hormuz pada 24 Juni yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran bahan bakar minyak B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin. Peluncuran ini menandai perubahan mandatori dari sebelumnya B40 menjadi B50. B50 merupakan bahan bakar minyak 50% fatty acid methyl ester berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Untuk mendukung transisi implementasi, Badan Usaha BBM pun diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Melalui peluncuran ini, Presiden mengklaim bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berencana menemui pimpinan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas data kepesertaan jaminan hari tua yang terdampak kebijakan pajak. Ia mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui berbagai kebijakan. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya untuk membahas masalah ini. Purbaya lantas mengatakan akan mempelajari dulu detailnya dan apakah pemotongan atau penghapusan pajak tersebut bisa dilakukan. Beralih ke sepak bola, laga Spanyol versus Belgia di babak 8 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung besok di Los Angeles, hari Sabtu pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kiper Belgia, Thibaut Courtois, yakin timnya memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan dengan menyingkirkan juara Eropa, Spanyol, pada laga perempat final Piala Dunia 2026. Meski mengakui Spanyol lebih diunggulkan, Courtois menilai Setan Merah datang dengan rasa percaya diri yang terus meningkat setelah performa mereka membaik sepanjang turnamen. Sebelumnya, Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 1-4. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Manchester United telah mencapai kata sepakat dengan Chelsea terkait transfer gelandang asal Brasil, Andre Santos.
Kesepakatan bernilai 50 juta pound sterling tersebut terjalin sangat cepat usai Manchester United menunjukkan ketertarikan mereka sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan rincian negosiasi, Manchester United setuju untuk membayarkan biaya awal sebesar 48 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Terdapat pula tambahan senilai 2 juta pound sterling atau setara 48,4 miliar rupiah melalui klausul yang belum diberitahu detailnya. Ada berbagai kejadian yang dapat mengubah pandangan hidupmu. Hanya lihat faktanya dari sumber terpercaya, agar hanya wawasan yang benar yang kamu dapatkan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Hai, ketemu Hana kembali. Assalamualaikum. Ya, untuk hari ini ada pesona Mandalika lagi. Bisa denger lagu Bollywood lagi. Bisa tunggu info dari Bollywood yang terbaru artis-artisnya. Bisa juga tunggu info dunia kesehatan. Ya, di sini ngumpul semuanya. Lagu-lagunya yang asik juga ada di pesona Mandalika.

kesehatan warga ya. Kalau yang ini mungkin lama sudah kita dengar warga ya, bagaimana kalau air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah dan mencegah dehidrasi. Tapi apa penjelasan dari ahli gizi warga? Akan kita hadirkan nanti informasinya di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kemudian dari Bollywood, kita juga bakal nguntit siapa ya hari ini? Ya udah, bisa ditunggu nanti informasi lengkap-lengkapnya di Pesona Mandalika hari ini.

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Andy,
3: napi arah tua?
2: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
3: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik kena saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarnan kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokok apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 686.

0: 28.4 Mandalika FM Radio Lombok. Semoga kita semua sehat ya untuk hari ini warga ya, tanpa kurang satu apapun. Pun kelihatan sehat, tapi warga mungkin bisa jadi tetap selalu rajin minum obatnya karena ada penyakit yang mungkin tidak terlihat tapi kita harus perawatan, pengobatan gitu warga ya. Contoh misalnya hipertensi kan enggak kelihatan ya, tapi yang hipertensi harus tetap minum obatnya warga, nggih, enggak kelihatan kan sakitnya warga, tapi harus tetap minum obat. Ada yang bilang kalau air kelapa muda sering disebut sebagai minuman untuk menurunkan hipertensi warga ya. Seperti apa penjelasan ahlinya warga atau ahli gizi di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga ya. Nah, jadi air kelapa muda sering disebut sebagai minuman alami yang menyehatkan, rasanya segar, mudah ditemukan, dan kerap menjadi pilihan saat tubuh terasa lelah atau setelah berolahraga. Tapi betul nggak sih minum air kelapa ini bisa dikonsumsi setiap hari tanpa ada risiko kesehatan? Nah, dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB, Dr. Karina Rahmadia Eka Widayani, warga mengingatkan bahwa meskipun air kelapa mengandung beragam zat gizi penting, konsumsinya tetap perlu dibatasi. Air kelapa bisa menjadi pilihan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi, terutama pada kondisi seperti diare dan juga muntah-muntah ya. Dalam 100 gram air kelapa muda segar terkandung energi sebesar 17 kilokalori, protein 0,2 gram, lemak 0,1, karbohidrat 3,8, dan air sebanyak 95,5 gram. Selain itu, air kelapa juga mengandung sejumlah mikronutrien seperti vitamin C, kalium, kalsium, fosfor, natrium, dan zat besi. Dikutip dari headline, satu cangkir ya atau 240 ml air kelapa itu mengandung 600 kilokalori warga ya. Kemudian, kandungan kalium yang cukup tinggi pada air kelapa membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh yang berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Kalium juga berperan dalam merelaksasi pembuluh darah dan mengatur detak serta pompa jantung. Selain itu, air kelapa disebut bersifat diuretik alami yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan mencegah pembentukan batu ginjal. Nah, ini dia warga ya. Kemudian, berbagai penelitian berbasis hewan juga menunjukkan manfaat potensial air kelapa. Dalam beberapa studi yang dikutip headline, air kelapa mampu menurunkan tekanan darah, kadar trigliserida, dan stres oksidatif pada tikus dengan gangguan metabolik. Meski hasil ini menjanjikan, perlu dicatat bahwa sebagian besar penelitian tersebut belum diuji secara luas pada manusia warga. Dan untuk tujuan menurunkan tekanan darah, konsumsi air kelapa tetap harus disertai dengan gaya hidup sehat seperti menerapkan pola makan bergizi seimbang sesuai dietary approaches to stop hypertension, diet, dan juga rutin berolahraga. Air kelapa juga dinilai lebih unggul dibanding air putih dalam hal mengembalikan cairan tubuh setelah aktivitas fisik yang berat. Dan ini berkat kandungan elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang juga ditemukan dalam minuman olahraga komersial warga. Tapi tetap dianjurkan tidak berlebihan warga, terutama nih bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang mengatur asupan kalori warga. Dalam satu gelas warga air kelapa terdapat sekitar 10 gram gula. Jika dikonsumsi berlebihan, risiko obesitas dan diabetes mellitus dapat meningkat. Dan ia juga mengingatkan bahwa kadar kalium yang tinggi dalam air kelapa dapat memicu hiperkalemia namanya, yakni kondisi kelebihan kalium dalam darah yang berbahaya terutama bagi penderita gangguan ginjal karena dapat mempengaruhi irama jantung ya. Jadi kapan waktu terbaik minum air kelapa nih pertanyaan lainnya ya. Air kelapa pada dasarnya dapat diminum, dikonsumsi kapan saja, tetapi menurut Dr. Karina, waktu terbaik adalah setelah tubuh kehilangan banyak cairan, misalnya setelah berolahraga atau saat mengalami dehidrasi ya. Dan penting untuk memilih air kelapa murni tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Banyak produk komersil menambahkan pemanis yang dapat mengurangi manfaat kesehatan air kelapa itu sendiri ya. Dan informasi ini warga kami kutip dari laman kompas.com di Pesona Mandalika ya. Dengan segala pertanyaannya tentang air kelapa kami hadirkan hari ini, semoga bermanfaat.
1: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika warga. Kali ini kita ke aktor Sunil Shetty yuk warga, karena lama enggak kita hadirkan berita tentang Sunil Shetty warga ya.

Ya, warga Mandalika, aktor Sunil Setty menyebut lawan mainnya di film Hunter S2, Jackie Shroff, sebagai aktor alami yang brilian dengan suara, aura, dan kehadiran hebat yang tak tertandingi. Menjelaskan pengalamannya bekerja sama dengan Jackie Shroff, Sunil berkata, "Begitu banyak orang yang selalu memuja jago dada dan saya juga mengaguminya selama bertahun-tahun," kata Sunil Setty. Secara pribadi, sulit baginya untuk beradu akting dengannya dalam adegan aksi, namun ia harus mengesampingkan hubungan personal dan fokus pada karakter yang ada dalam serial tersebut. Mengagumi pesona karismatik aktor hero tersebut, ia menambahkan, "Dada adalah aktor alami yang brilian dengan suara, aura, dan penampilan yang luar biasa dan tak tertandingi. Dibutuhkan banyak hal untuk bisa menyamainya bahkan di layar kaca. Tapi saya percaya ketika kita bekerja sama dengan yang terbaik, kita akan memberikan yang terbaik." Pada musim kedua dari serial Laga ini, Vikram Sinha diperankan oleh Sunil Setty, seorang perwira investigasi khusus yang diskor terjebak dalam misi tanpa henti untuk menyelamatkan putrinya dari seorang pedagang senjata misterius yang dikenal sebagai salesman yang diperankan oleh Jackie Shroff. Baru-baru ini, Sunil terbuka tentang upaya sadarnya untuk menambah kedalaman karakternya di Hunter 2. Selama interaksi eksklusif dengan IAINS warga, Sunil mengatakan bahwa segala sesuatu tentang karakternya, bahasa tubuh, penampilan, dan emosi telah berkembang. Ia berbagi, ya, "Saya sangat berbeda di musim ini, bahasa tubuhnya berbeda, penampilannya berbeda, emosinya berbeda, bebas dan apa adanya. Vikram Sinha seperti di musim pertama dan di sini lebih tentang keluarga dan itulah satu-satunya tujuannya. Tidak ada gangguan, tetapi tidak ada gangguan lain dalam hidupnya dan ia ingin putrinya kembali dengan cara apapun, ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya." Jadi, ia berpikir itu adalah momen yang indah, katanya warga, ya, Sunil Setty. Dengan Sunil dan Jackie sebagai pemeran utama Hunter season kedua, membanggakan pemeran ensemble dengan

Jessica dan Dekar Barkabis, Anang Desai, Pramod Patak dan Mezel Fias dalam peran-peran utama ya, bersama dengan yang lainnya. Jadi itu dia warga pengakuan Sunil Setty yang berhadapan kembali dengan Jackie Shroff ya, aktor veteran Bollywood yang karismanya sampai hari ini juga masih banyak dengan film-film terbarunya, dan kebanyakan juga sebagai ketua mafia, ketua geng, penjahat gitu warga ya. Itu peran-peran Jackie Shroff kebanyakan yang kekinian sekarang warga ya, dan pengakuan seorang Sunil Setty terhadap sosok Jackie Shroff. Kami hadirkan informasinya di Pesona Mandalika.

Halo warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk Pesona Mandalika hari ini. Tumhe thank you dan maaf kalau ada salah kata. Insyaallah lain waktu kita ketemu kembali. Hana langsung pamit mundur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Yeah, yeah.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG dan dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP, unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD, sekretaris daerah, para asisten staf ahli bupati, kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Ferdian Elmansah SIP MM selaku juru bicara Badan Anggaran. Dalam laporannya disampaikan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang memuat evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beserta berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD terhadap RANPERDA dimaksud dengan persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi menyetujui RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025. Pada agenda terakhir, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama tersebut. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi sinergi dan komitmen DPRD khususnya Badan Anggaran dalam mengawal proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Menurutnya, hasil pembahasan beserta rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil M. Rusli bin Maknan, alamat semula di Dusun Kesambi Numpuk, RT 09 RW 03 Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mainah binti Haji Nahli sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Ating kayo. Kumbim sa sogati karuwa, Mari. Kamay na. Simkatelem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka. Wih, mula kereng. Wah, paut majenanggati karuwa meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya, kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sa kuat, alus, bundel luntur-luntur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia. Lamun dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar, enget tar, tar, tar, toaran cap lontar.
2: Musik, musik, musik.

Mandalika FM, Radio Lombok. Kita ke informasi dari Jakarta, warga. Menteri Koperasi atau Menkop Perry Juliantoro mengatakan sekitar 30 ribu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP telah terbentuk dan pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai sekitar 40 ribu unit paling lambat hingga akhir tahun. Menurut Menkop, peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini menjadi momentum dimulainya gerakan koperasi yang diperkuat melalui koperasi-koperasi yang telah eksis maupun KDMP yang saat ini memasuki tahap operasional. Ferry mengatakan puncak peringatan Hari Koperasi Nasional akan digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 12 Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 20 ribu peserta dan direncanakan juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan setelah KDMP mulai beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah akan mendorong koperasi memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, dan kreditan. Program KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dijalankan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menargetkan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi 80 ribu koperasi secara bertahap di seluruh Indonesia. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah memfokuskan penyelesaian sekitar 40 ribu KDMP pada tahun ini agar dapat mulai beroperasi secepatnya pada Oktober 2026. Setelah tahap tersebut berjalan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan menuju target nasional sebanyak 80 ribu KDMP. Koperasi tersebut dirancang mengelola berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain gerai sembako, pergudangan, layanan pembiayaan, klinik, apotek, hingga dukungan logistik guna memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. Melalui pembangunan KDMP, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Bursa musik kita.

0: ya hebatnya radio.
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bursa Musik Kita.

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Musik kita.

0: Warga Mandalika masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kita ke informasi dari Mataram. Dinas Kesehatan Kota Mataram menyiapkan program layanan vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks bagi siswa SD terutama kelas 5 dan 6 sebagai langkah antisipasi infeksi dan kanker serviks atau leher rahim. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirald Esfihan di Mataram Jumat mengatakan program vaksinasi HPV rutin dilakukan setiap awal tahun ajaran baru atau biasanya dirangkaikan dengan program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS pada bulan Agustus. Persiapan dilakukan antara lain berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kesiapan pengiriman vaksin. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan untuk pendataan sasaran siswa. Untuk data sasaran siswa, pihaknya belum bisa menyebutkan angka pasti karena harus menunggu data dari Dinas Pendidikan. Pemberian vaksin HPV tersebut khusus bagi pelajar perempuan mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks dan masalah kesehatan lainnya pada wanita. Untuk mengoptimalkan cakupan, pihaknya juga menggencarkan kegiatan sosialisasi baik melalui sekolah maupun orang tua agar mereka dapat memberikan dukungan untuk mensukseskan program pemerintah tersebut. Dalam pelaksanaan layanan vaksinasi HPV tersebut, Dinkes memberikan layanan melalui tim dari 11 puskesmas sekota Mataram. Tim tersebut turun memberikan layanan ke sekolah sesuai wilayah kerja masing-masing. Selain memberikan layanan vaksinasi HPV, petugas juga memberikan layanan sosial berupa edukasi kesehatan kepada siswa, termasuk berdialog dengan mereka serta orang tua. Karena itulah dalam layanan vaksinasi HPV siswa juga perlu pelibatan orang tua, agar orang tua juga bisa mengingatkan dan menjaga anak-anak mereka dari salah satu jenis penyakit yang paling mematikan tersebut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Radio Mandalika.
1: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
2: Masih.
3: Kadang-kadang sih.
1: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
2: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
1: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
2: Lagi galau.
3: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
5: Pas pergi dan pulang kerja doang.
2: Santai-santai.
6: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
2: Lagi nyetir.
1: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
2: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
3: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
5: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
2: Musik lah.
6: Musik dangdut.
2: Musik juga. Musik.
1: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
3: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
5: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
2: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
1: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa, musik kita.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Budi Irawan bin Syukur, alamat semula di Dusun Jangke, Desa Pendem, Kecamatan Janepriye, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mila Siska Dewi binti Adi sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 0877-4251-0724. Sekali lagi 0877-4251-0724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasol laham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenang gati karwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya.
0: Na mula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng samu kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kabaram. Kereng cap lontar ade menaon.
2: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sakuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ngina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar, tar, tar.
0: Toaran cap lontar.
3: Bursa, musik kita.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 8, 8, 8, 8, 8.

0: Deng Goya Goya.
1: Iya, di lombok pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah ketemu di Mandalika sore, Tindang Goyang Mandalika. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Tentunya sampai jam 4 sore nanti ya. Dangdut dan juga Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Zamanane milenter aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Boops.
3: Pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, keluarga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026 telah memanggil Deden Sukmana bin Mahsan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Barat, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Ria Hulpa binti Herman sebagai penggugat melawan Deden Sukmana bin Mahsan sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Siti Rahmah SH.
6: Bursa dedeng goyang.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam. Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampe ya, apa-apa kikawih mulai ngerasoso, mulai nak jeneng. Aing kering apa kini sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen. Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kau nyak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelo warna ndi nak berubah-ubah ndi ni ya luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam coraan motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengirim 702 atlet dan ofisial yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat pada 16 sampai 25 Juli 2026 warga. Hal ini warga diungkapkan oleh Ketua KONI Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah saat family gathering kontingen di Bencinga Agung Mas Mirah di Lombok Tengah. Mereka akan bertanding pada 477 nomor pertandingan di 49 cabang olahraga dari total 52 cabang yang dipertandingkan dalam Porprov NTB 2026. Ia mengatakan kontingen Lombok Tengah menjadi yang terbesar kedua di NTB setelah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan persiapan latihan selama 4 bulan, Lombok Tengah menargetkan 120 medali emas. Porprov NTB dijadwalkan akan berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026 dengan melibatkan kontingen dari 10 kabupaten atau kota. Sementara itu, warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari mengatakan setiap cabang olahraga mendapat dukungan orang tua asuh dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan. Ia mengajak para atlet untuk menjadikan pekan olahraga ini sebagai ajang mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Ya, di sana kalau muda Mandalika ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Dan tentu saja boleh gabung di 0817570784.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Oke, baik warga Mandalika dari Melio Kotak mengawali kebersamaan kita ya lewat lagunya Beraksi ya. Baik warga Mandalika, beraksi untuk apa? Tapi yang pasti beraksi untuk kehidupan yang lebih baik bolehlah ya. Karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa dapat menjadi awal gitu ya dari perubahan besar di masa depan dong ya. Jadi dengan semangat, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama, kita bisa menciptakan ya kehidupan yang lebih sehat, lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih bermakna ya. Ya, mulai dari diri sendiri, berani mengambil langkah positif ya, dan siap beraksi demi kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Dan tentunya masih banyak lagu-lagu enak lainnya dari pop Indonesia bakal terus Aurel hadirkan ke tengah ruang dengar warga di hari Sabtu ini. Mungkin ada yang libur kerja, ada yang tetap aktivitas seperti biasa. Selamat menikmati aktivitasnya. Lelah, iya pastilah ya. Tapi harus tetap semangat ya. Dan di sini kita hadir ke tengah ruang dengar warga untuk menjadi penyemangat ya, terutama di saat Anda lagi butuh semangat. Baik warga Mandalika, yang pastinya semoga kehadiran Radio Mandalika FM menjadi penyemangat tersendiri ya. Boleh gabung nanti warga ya di 081757076864 melalui WhatsApp, SMS, telepon seperti biasa ya. Nah, bisa dengarkan live streaming Radio Mandalika juga warga ya di Facebook Mandalika, di Mandalika Media FM itu kita udah post linknya di situ, one click ya, tinggal seklik aja udah bisa mendengarkan Radio Mandalika via streamingnya ya, tanpa harus download warga Mandalika ya. Informasi terupdate juga kita hadirkan seperti biasa warga Mandalika di setiap program acara Mandalika di media sosial Radio Mandalika juga ya. Boleh scroll mampir di ke media sosial Mandalika yang lagi scroll sosmednya sekarang ya. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, kita akan hadirkan dari miliknya Raja yang satu ini dengan

Ada Raja hadir dengan lagunya Tulus di zona Kalamudia Mandalika ya. Dan warga Mandalika, kita hadirkan juga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Gubernur Iqbal, Presiden Prabowo titip 5 pesan untuk NTB. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menitipkan 5 pesan untuk masyarakat NTB seusai meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat pada Jumat. Ia mengatakan Presiden menyampaikan rasa senangnya akhirnya dapat kembali mengunjungi NTB setelah sekian lama belum memiliki kesempatan datang ke NTB. Iqbal mengaku pesan Presiden kepada NTB disampaikan langsung kepadanya sesaat setelah peresmian bendungan Meninting berakhir dalam perjalanan menuju helikopter kepresidenan sebelum bertolak kembali ke Jakarta. 5 pesan besar Presiden bagi NTB, yakni memperkuat persatuan, membalas kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memastikan pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, penyampaian Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap NTB tidak berhenti pada pembangunan bendungan Meninting maupun proyek-proyek strategis nasional lainnya. Presiden juga menitipkan pesan agar para pemimpin di NTB menjaga persatuan, mengelola pembangunan secara amanah, memastikan air bendungan sampai kepada para petani, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Pemprov NTB, perhatian Presiden menjadi energi baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di daerah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. 8-8 Mandalika.

0: Iya, baik warga Mandalika, ada Tulus hadir dengan lagunya Labirin. Sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau hidup itu memang terkadang terasa seperti sebuah labirin ya. Ada jalan yang berliku, kemudian juga persimpangan yang membingungkan ya. Bahkan sesekali membuat kita ingin nyerah gitu kan. Tapi selama kita tetap melangkah dengan keyakinan dan tidak berhenti berusaha ya, selalu ada jalan keluar menuju harapan yang lebih baik pastinya ya. Jadi pesan saya tetap semangat ya, menjalani aktivitas warga, apapun itu aktivitasnya atau apapun kesibukannya sore hari ini ya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Dan pastikan juga tetap setia bersama ini ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, yang selalu setia menemani warga Mandalika ya. Nah, bila perlu untuk menjaga kesehatan warga, jangan lupa untuk minum madu pahit atau madu hitam. Produknya bisa warga dapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang saat tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Oke, yang satu ini dari miliknya Lahila Band, Welcome to Mandalika. Sebuah lagu yang menggambarkan keindahan dan pesona Mandalika sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang Mandalika, ada kabar membanggakan ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyatakan dukungannya terhadap pengembangan wisata olahraga atau sport tourism di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan informasinya seperti yang kami kutip warga dari antaranews.com, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Tawamin Pora Taufik Hidayat mengatakan pemerintah tetap mendukung semua pembangunan fasilitas olahraga dalam memperkuat pengembangan wisata olahraga atau sport tourism di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah mendukung semua pembangunan fasilitas olahraga tidak hanya untuk mencari prestasi, tetapi mengembangkan industri olahraga yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Menurut Taufik Hidayat, saat meresmikan fasilitas olahraga padel di The Mandalika di Lombok Tengah pada Sabtu, ia mengatakan kawasan wisata Mandalika ini telah mendunia sehingga dengan adanya fasilitas olahraga padel ini bisa menjadi penopang dalam pengembangan sport tourism di kawasan. Ia berharap dengan adanya pembangunan fasilitas olahraga ini bisa melahirkan atlet berprestasi meskipun butuh proses yang panjang. Oleh karena itu, fasilitas ini harus dijaga dan dirawat agar bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata di kawasan Mandalika. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan, pembangunan fasilitas olahraga ini diharapkan dapat memperkuat Mandalika sebagai destinasi pariwisata dan sport tourism dengan gaya hidup sehat. Ia mengatakan fasilitas olahraga yang dibangun di kawasan Mandalika ini berupa 3 lapangan padel dan 1 lapangan basket. Wisatawan yang datang tidak hanya untuk menonton MotoGP, namun mereka bisa menikmati budaya, seni dan kuliner serta fasilitas olahraga yang dibangun di Mandalika. Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Operasi ITDC Troy Waroka, Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri, serta Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, dan sejumlah atlet padel NTB. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Oke, baik, warga Mandalika, ada Suciha merindukanmu sore hari ini ya. Spesial deh buat teman yang sedang merindukan seseorang. Merindukan seseorang adalah hal yang wajar lah ya, karena terkadang rindu datang saat kita sedang sibuk ya, terus di perjalanan atau bahkan ketika mendengar lagu yang pernah memiliki kenangan bersama ya. Jadi meski selalu nggak selalu bisa ketemu, rindu mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang pernah ada ya. Nah, disinilah hadir Mandalika untuk menjadi jembatan buat Anda menyalurkan rasa rindunya ya. Bisa via telepon boleh. Halo, Zona Ngelom Muda.
1: Mandalika FM bagi Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomongin soal rindu yang ini nih, selalu rindu yang Beb nih.
1: Kalau saya sih selalu rindu kan Mandalika, kalau ayang Beb nomor 2.
0: Islah. Nino Andi bilang jelo.
1: Itu enggak monitor.
0: Dengar kok dia ya. Soalnya Mandalika bisa didengar di mana saja. Ada streamingnya kita. Oke, baik.
1: Kalau Mandalika itu enggak bikin kecewa, kalau dia itu sering bikin kecewa.
0: Aduh. Yang penting Mandalika enggak bikin kecewa. Ya aluran ya, sudah dia yang bikin kecewa.
1: Kalau Mandalika
0: itu
1: selalu nomor 1 di hati.
0: Oke, baik. Nggih, sila.
1: Lagunya Move On ya.
0: Dari apa, Bu?
1: Dari lagunya Hello yang Move On.
0: Nggih,
1: Jangan bikin nggih.
0: Boleh.
1: Ada Mami Rian ya, sehat selalu. Ada Mami Sayuti juga bersama Bunda Sayu. Ada Mbak Maya Mantang ya, sehat selalu. Ada semuanya sudah sampai ya. Oke, sudah.

0: buat dirinya, semoga enggak menister ya.
1: Saya kasih tahu nanti di udara ya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Ada ini yang miskon.
1: No kan, berarti dia dengar tuh.
0: Ya emang kenyataannya itu cantik.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Mandalika itu selalu nomor satu di hatinya saya.
1: Heeh.
0: Selalu bikin kita senang kalau Mandalika.
1: Iya, kalau dia boleh deh silengkuhin, silakan.
0: Oke, sudah asik kalau sudah nyanda di sini.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Oke, sudah beri macam itu saya untuk sama keluarga ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan kalau pulang hati-hati, kita tunggu lagunya Mother Pantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Indah Naulia yang ada di Stanggur. Apa kabar Pak Nasri juga nggih yang ada di Kalimantan Selatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Nel, sore juga. Salam ya buat Bu Kadus. Eh, mau bilang Bu Kadus jadi Bu Kasus ya. Kalau dengar tuh, aduh. Ada Nick juga ya, Landa, Haji Lengnudin, Haji Muhyiddin dan semuanya ya. Dan untuk lagunya Peter Pan aja, tapi kebetulan lagunya udah tadi kita hadirkan ya di sesi pertama Zona Kolom Muda Mandalika. So nanti kita gabung jadi satu di lagu-lagu pop Indonesia lainnya ya. Setelah itu kita hadirkan dulu yang satu ini.
2: Kalinya kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026 telah memanggil Mahdan bin Amasiyah alias Judin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara baik Laila Suryani binti lalu Abdul Rasid sebagai penggugat melawan Mahdan bin Amasiyah alias Judin sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
2: 88

0: gak bisa jadi pacar lo.
1: Ya gue gak masalah kalau lo gak jadi pacar gue. Tapi kenapa lo batalin dia gak boleh lo itu? Gue bisa jadi temen lo, gue bisa jagain lo terus. Dan gue gak apa-apa kalau lo gak jadi punya gue.
0: Enggak, Rah. Dan gue minta

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Bersama Amtandar yang satu ini, warga dengan Stay With Your Love ya. Mari jadikan cinta sebagai bahasa yang menyatukan ya, agar setiap perbedaan menjadi kekuatan dan setiap konflik dapat diselesaikan ya dengan bijaksana demi kehidupan yang lebih harmonis. Nah, informasi yang satu ini, warga Mandalika, kami kutip dari antaranews.com. Trump sebut 1000 rudal siap diluncurkan jika Iran mencoba membunuhnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat mengancam akan meluncurkan ribuan rudal ke Iran jika negara tersebut berupaya membunuh dirinya. Sebanyak 1000 rudal telah siap dan diarahkan ke Iran, dengan ribuan rudal lainnya akan segera menyusul apabila pemerintah Iran menjalankan ancamannya yang telah disampaikan di berbagai penjuru dunia untuk membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Dalam hal ini saya, tulisnya di Truth Social. Trump menambahkan bahwa perintah telah diberikan dan mengklaim militer AS siap, bersedia, dan mampu selama periode 1 tahun dengan kemungkinan diperpanjang untuk sepenuhnya meluluhlantakkan dan menghancurkan seluruh wilayah Iran. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir, tetapi Washington sepakat untuk melanjutkan perundingan yang diminta oleh Teheran. Baru-baru ini, Israel membagikan informasi intelijen kepada AS yang menyatakan ada indikasi bahwa Iran telah menyusun rencana baru untuk membunuh Trump, menurut laporan The Wall Street Journal. Adapun pada Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan mediasi Pakistan yang bertujuan mengakhiri perang yang dimulai pada akhir Februari serta mencapai perjanjian damai yang bersifat jangka panjang. MOU tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran di seluruh medan konflik, pencabutan blokade laut AS terhadap Iran, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, kedua belah pihak kembali saling melancarkan serangan terkait lalu lintas pelayaran komersial di selat tersebut pada pekan ini. Amerika Serikat menyerang sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Teheran dengan menyerang aset-aset AS di berbagai wilayah di kawasan. Informasi di warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino no ade de tau mula nyandang no cap lontar sino waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sengke ya mula na kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Delapan Mandalika FM.

bersama mahal ini ya, kisah sempurna di penghujung Mandalika Sore ya, untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026 ya. Setelah ini ada Sirois ya, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kyai Haji Uci Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, pertama Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut pengetahuan impossible, menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah sholat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik tingali itu. Oh, pakai tingali. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia gak sedih. Mobil banyak gak sombong, mobil habis gak sedih. Kunaon? Apa kunaon ini? Lah sok poho deh ya. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang, peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong? Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjak tanah. Kuntilanak. Dititipin kok sombong. Enggak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor. Silakan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah. Knalpot hilang. Bemper penyok. Marah enggak? Saya kan nitip, kenapa enggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, enggak dijaga. Yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar. Buminya subur. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip. Ini kan musim dindin ini lagi enggak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifuddin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi. Batuk. Bromo, muntah. Semeru, demam. Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah tuh udah rapat, saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong. Aman sudah.
2: artinya ini
1: kita perlu Allah, kita perlu Allah.
2: 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit.
1: Itu Jepang negara maju, dihantam gempa lumpuh 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai, reaktor nuklir bocor, radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan Bu? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma shalli alaihi. Saya tahu di Pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musyaddiq ya, pelatih badminton jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas tuh. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia rancai kek Bandung. Namanya Zayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. Dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun, 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan. Nah.
2: Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enggak ngangkat lah itu. Yang gak enak selawatnya, kalau kita kan nikmat tuh tadi. Ya Habibi ya Muhammad. Asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi. Enggak serem, Pak. Ya Habibi ya Tugimin. Enggak enak tuh. Enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi, bawa dua gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haqq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret, Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram, hati-hati. Jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi, itu masih halal. Ini minyak babi cap unta, kita terpedaya lihat merek unta. Iya. Mereknya unta, gambarnya unta, isinya minyak babi.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
2: Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Wibowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar, madu di mana, racun di mana, tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu.

0: Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, "Muhammad, berhenti sebentar." Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, "Muhammad, berhenti sebentar." Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan. Ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. "Muhammad, berhenti sebentar." Menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata malaikat Jibril, "Untung kamu tidak menoleh, Muhammad." "Kenapa, Jibril?" "Panggilan kananmu Yahudi. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani. Kalau kamu menoleh, umatmu gandrung kepada Nasrani." Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia, Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang enggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk Gedung Putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana, dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa. Ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita, semua kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, gak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi gak pernah mikirin pulang.
1: Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja warga

mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Pada suatu malam, Khalifah Al-Mansur terperanjat bangun karena mimpi yang baru dialaminya. Ia lalu menyuruh wakilnya pergi ke pintu kedua di sebelah pintu Syam dan membawa seorang lelaki Majusi yang sedang bersandar di pintu itu untuk menghadapnya. Tak lama, lelaki itu pun tiba di rumah Khalifah. Dan Al-Mansur memintanya untuk menceritakan kezaliman yang ia dapatkan. Orang Majusi itu menjawab bahwa kebunnya telah dirampas seorang pejabat karena ia menolak menjualnya. Sebab kebun itu satu-satunya sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Atas kezaliman ini, lelaki itu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang maha bijaksana dan yang maha memiliki kebijaksanaan. Mendengar cerita itu, Al-Mansur pun memerintahkan wakilnya untuk memberi pelajaran kepada sang pejabat. Sementara si orang Majusi mendapatkan kembali kebunnya dengan jumlah yang bertambah luas.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Nandi,
1: napi ya ratua?
0: Aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
1: Roki? Apa nama madu roki?
0: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, del

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Delapan delapan man Mandalika FM.

حي على الصلاة.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG dan dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP, unsur Forkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD, sekretaris daerah, para asisten staf ahli bupati, kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Ferdian Elmansah SIP MM selaku juru bicara Badan Anggaran. Dalam laporannya disampaikan hasil pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang memuat evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beserta berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD terhadap ranperda dimaksud dengan persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi menyetujui ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025. Pada agenda terakhir, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari SIP MAP menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan bersama tersebut. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi sinergi dan komitmen DPRD khususnya Badan Anggaran dalam mengawal proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Menurutnya, hasil pembahasan beserta rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Baru saja warga mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Sembilan juga pasal FM Radio RDI. Assalamualaikum. Hai Sobat RDI.

0: sama Ina Tita nih ya di Sadis Jasa dan Dokter Exist. Dan ketemunya kali ini di cuaca yang cukup panas di siang hari ya Sobat RDI. Jadi kalau misalnya kamu di hari Minggu tidak punya agenda kemana-mana, kayaknya mendingan ngadem di rumah gak sih? Tapi kalau memang harus berpergian tetap ya, harus bawa segala peralatan-peralatan yang bisa melindungi diri kamu supaya tidak tersengat cuaca yang cukup panas akhir-akhir ini, ya kan? Sobat RDI, gak kerasa banget karena ini udah Jumat, jadi cepet banget, apalagi di awal bulan ini. Langsung aja ya kan, kita akan bahas 10 lagunya paling sadis di Radio RDI Jakarta. Jadi dari posisi 10 sampai dengan posisi 1, siapa ya jawaranya? Apakah masih sama? Apakah sudah berubah? Tungguin aja. Ini dia Sadis Dasa Dangdut Terexist. Kita ke posisi 10, yuk.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Di posisi 10 kali ini Sobat RDI, ini sih lagu dari kemarin ya. Kalau misalnya saat ini kan kita juga ada di live TikTok nih ya Sobat RDI. Terus kamu nih yang dari kemarin selalu juga request lagu ini, sampai Aina tuh bingung gitu, siapa sih ini Milen-Milen ini? Ternyata baru dijelasin lah sama Sobat RDI kalau Milen itu ternyata Mila DA7 dan juga Valen DA7. Nah mereka sekarang sebagai pendatang baru di posisi 10 ya. Nah Milen alias Mila dan juga Valen ini baru aja ngeluarin single berjudul Meleleh Bahagia. Ini salah satu lagu yang bakal viral banget, karena bayangin aja ya, video klipnya baru 5 hari yang nonton udah 2,7 juta. Wih, banyak banget. Luar biasa ya Sobat RDI. Wah, bisa-bisa nih ya menggeser para jawara nih. Bisa.

0: di posisi 10 sebagai pendatang baru ya, ada Mila dan juga ada Valen Sobat RDI. Kamu masih terus lanjut lagi bareng sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexist.
1: Sadis nomor 9.
0: Cepet banget ya, udah ada di posisi 9 aja. Wah, ini sih masih jadi pilihannya Sobat RDI deh, ya kan? Kamu juga tahu, kemarin sampai ada yang salah sebut. Pokoknya yang dalam perahu ada lagi gitu ya. Ada yang bilang kupu-kupu, salah Sobat RDI, tetot semuanya. Yang benar adalah kura-kura dalam perahu. Miliknya Lesti ada di posisi 9 ya, naik satu peringkat dari minggu lalu. Nah, unik ya judul lagunya, emang benar-benar beda dari biasanya. Tapi lagunya, pokoknya gak usah ditanya lagi deh. Kalau Lesti yang udah nyanyiin lagu ini, beh, penghayatannya luar biasa banget ya. Dan ternyata, Lesti itu setiap mau rilis lagu selalu minta pendapat papanya dulu. Oh, gitu ya. Jadi kalau kata papanya oke, dia pun oke. Keren deh ya.
2: Number 9.

0: Sadis 8.
1: Kita masih lanjut lagi di Sadis Dasa Dangdut Tereksis di posisi 8 ya Sobat RDI. Wah cepet banget ya, udah posisi 8 aja ya Aina. Bener banget. Aina juga pokoknya nungguin terus nih siapa-siapa aja perubahan-perubahan dari setiap posisinya. Kali ini kita punya Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tapi kenapa masih ingetnya sama melodi lama ya? Nah lagunya sih memang bisa dibilang jadi sesuatu yang lebih fresh aja datangnya dari Cici Paramida ya. Lagu barunya Jangan Tunggu Lama-Lama ini naik satu peringkat dari kemarin di posisi 9. Nah pendapat kamu sendiri Sobat RDI gimana sama lagu yang dirilis ulang begitu ya? Tetap aja sih asik ya Sobat RDI. Lagunya udah lama tapi ternyata tiba-tiba viral lagi di TikTok begitu ya. Karena memang TikTok luar biasa dan saat ini juga kita masih live TikTok juga nih RDI 97.1 FM. Dan akhirnya dirilis ulang deh sama Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.

banget dong. Cuma sejam aja ya. Ini program Sadis ya, bergabung bersama kamu ataupun mengudara begitu Mas Aina. Dan yang pastinya juga kita masih sama-sama berpartisipasi di Live TikTok RDI juga. Sebelum Aina lanjut dari posisi 8 ke posisi 7, kasih dulu dong. Ini ada info dangdut terbaru, kali ini datangnya dari Iis Dahlia yang geral dengan konten kumis palsu yang sedang viral. Waduh, jadi nih sedang ramai banget seorang menggunakan kumis palsu untuk memperagakan tingkah Iis Dahlia. Awalnya Iis Dahlia berusaha untuk tidak peduli, tapi pada akhirnya dia merasa terusik dengan konten parodi yang seolah-olah sedang mengolok dirinya. Ada satu konten yang menarik perhatian dari Iis Dahlia, yaitu seorang ibu-ibu berhijab yang sengaja memakai kumis palsu demi menirukan penampilan Iis Dahlia saat bangun tidur. Iis Dahlia menyebutkan aksi menjatuhkan orang lain adalah sebuah konten memang sudah menjadi hal lumrah. Tapi menurut dia sendiri, pembuat konten itu bukanlah penggemarnya, karena penggemar sendiri tidak akan menaikkan nama mereka dengan cara merendahkan sang idola. Betul. Iis Dahlia menduga motif pembuatan konten ini adalah murni untuk mengejar jumlah penonton secara instan. Sabar ya Iis Dahlia, tuh ingat ya. Pokoknya kalau kamu sangat menggemari seseorang atau juga pokoknya sangat respect sama orang itu, pasti kamu tidak akan merendahkan orang tersebut. Oke, kamu juga jangan gitu ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
7: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
8: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
9: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, di Sadis.
10: Yuk kita lanjut terus aja ke posisi 7. Kali ini Sobat RDI ada dari Miki Zia dan juga Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Ya turun lagi lagu ini, 3 peringkat Sobat RDI dari minggu lalu. Ya 8 minggu udah lagu ini ada di Sadis ya. Padahal lagu juga enak banget, dan kalau liriknya juga mudah banget nih mengerti, musiknya juga asik. Yaudah kita dengerin aja Miki Zia X Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Di posisi 6 nih Sobat RDI. Waduh ya, siapa ya di posisi 6 kali ini? Setelah tadi ada Miki Zia X Club dan Beteracun dengan skip dulu di posisi 7. Di posisi 6 kita punya Bad Boy Gang X Bandito Siol 86. Bah, ini lagu ya kan. Sayangnya sih harus turun ya Sobat RDI ke posisi 6 gitu kan ya. Padahal kalau dilihat dari requestan di program Indo Banget itu tiap hari kayak pokoknya selalu ada aja yang requestnya. Tapi bukan karena kecong manianya, enggak enak ya Sobat RDI ini lagu ini turun gitu ya. Tapi memang di 2026 ini lagu-lagu yang baru juga enak semua. Jadi bisa dibilang persaingan di Sadis juga cukup ketat ya kan. Ya udahlah, kita nikmati aja lagunya.
2: Number 6.

perjalanan rasanya kayak baru tadi kita ngumumin siapa di posisi 10 ya Sobat RDI. Oke, di posisi 5 kali ini ada Amolia Baper. Nah, lagunya harus turun Sobat RDI ke dari posisi 3 ya di minggu lalu. Wah, ada apa nih Amolia? Tapi emang bisa bilang sih Amolia selalu mengeluarkan single-single baru terus, jadi berkarya terus ya. Nah, Amolia dengan Bapernya ini emang harus tadi turun ya Sobat RDI ke posisi 5. Dan ya, kita juga masih terus menunggu gitu ya, apalagi yang bakal dikeluarin sama Amolia setelah lagu-lagu

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Sadis nomor 4.
5: Lanjut lagi ya Sobat RDI di Sadis Dasa Dangdut Reksis. Siapa nih di posisi 4 kali ini? Ada Siti Badriah ya. Emang Siti Badriah tuh bikin candu sesuai lagunya ya. Di posisi 4 Siti Badriah dengan bikin candu ini, lagunya naik 3 peringkat dari minggu kemarin ya, yang ada di posisi 7. Cepet tuh Sobat RDI, luar biasa ya. Pokoknya kalau sudah Siti Badriah ya. Dan siapa sih nih yang suka banget sama lagunya Siti Badriah yang terbaru ini? Karena emang Sibat juga udah lama banget kan gak ngeluar keluarin lagu begitu ya Sobat RD. Jadi pada kangen ya sama lagu dari Siti Badriah. Kenapa ribet begini sih Aina? Udah langsung aja kalau gitu kita putar aja lagunya. Ini dia Siti Badriah dengan bikin candu di posisi 4.
6: Number 4.
7: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

0: Lisa Disda sedang interaksi bareng sama Aina Tita ya, sobat RDIP. Kalau udah dengerin ada backsound centung centung centung centung. Tadinya Aina masih nemenin kamu nih di hari ini ya, dengan lagu-lagu yang juga masuk di 10 besarnya chat sadisnya Radio RD Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu setiap selalu mendengarkan gitu satu, bentar lagi kita bakalan akan kasih tahu lagi ke kamu gitu ya. Kalau sekarang kita akan masuk menuju ke posisi 3. Yuk, 3 yuk.
1: Nomor 3 di sadis.
0: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya dari Happy Asmara dengan goyang kopi dangdut goyang Happy Kak gitu ya. Dan posisi 3 kali ini ya tetap aja gitu ya, masih sama dengan minggu kemarin gitu ya. Happy Asmara dengan kopi dangdut goyang Happy Kak ini emang lagunya enak banget dibawain sama Happy Asmaranya. Udah gitu, ini kan kolaborasi unik sama Pokemon ya sobat RD, yang bikin lagunya tuh beda. Jadi kolaborasinya unik gitu ya. Terus juga lagunya asik banget dinyanyinya sama Happy Asmara. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin Kopi Dangdut
2: Number 3.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Sadis nomor 2.
2: Kita masih lanjut lagi di Sadis Dasa Dangdut Terexist Radio RDI Jakarta. Aina Tita masih terus menemani kamu nih ya. Dan kali ini kita ke posisi 2 Sobat RDI. Ini lagu juga, kalau Aina bilang setiap hari ada aja yang request lagu ini, luar biasa. Dan kemarin itu kan ada di posisi puncak ya. Lah kok sekarang malah turun Sobat RDI ke posisi 2? Ada apa ini? Padahal kan sudah tajam sesuai dengan judulnya. Tajamnya karang ya, dari Melili. Yang gak apa-apa lah ya, pelan-pelan lagi bangkit gitu kan. Karena memang luar biasa juga untuk para fansnya Melili ini yang selalu mendukung. Terutama juga kalau ada postingan-postingan tentang Melili juga di Kabar Eksis Radio RDI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia Melili, Tajamnya Karang.
3: Number 2.

Sadis Dasa Dangdut Ter-exist ya. Kita membahas 10 lagu sadisnya Radio RDI. Jadi kayak tanggal lagu Radio RDI gitu ya. Dan kali ini kita akan lanjut ke posisi 1. Enggak dulu dong. Tahan diri. Karena siapa tahu juga ada Sobat RDI yang baru aja gitu kan ya, mendengarkan terus ketinggalan siapa yang ada di posisi 10.

0: 5 ada Apolia dengan Baper Sobat RDI. Di posisi 4 Siti Badriah Bikin Candu. Lanjut kembali di posisi 3 ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Happy Ka. Dan baru aja kamu dengerin ya, di posisi 2 tadi ada Meli dengan Tajamnya Karang. Wah luar biasa. Jadi deg-degan nih siapa yang ada di posisi 1. Cile segitunya ya. Apakah ini adalah salah satu lagu yang kamu idolain Sobat RDI? Ini dia posisi 1.
1: Nomor 1 di Sadis Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, rasanya pengen enak keprokin nih. Yeay. Selamat ya yang udah ada di posisi 1 minggu ini. Ada Denny Caknan dengan Negoro Angin. Apakah ini juga salah satu lagu yang kamu jagoin Sobat RDI? Apalagi kalau Aina selalu bilang ya, ya namanya juga program Indo banget kan, melekat sama Aina ya. Ini sering banget di request, hampir tiap hari. Tadi aja udah ada yang request lagu ini, iya kan? Ya wajar sih kalau lagu ini bisa sampai ke posisi 1 atau posisi puncaknya Sadis. Luar biasa ya, coba Sobat RDI, cuma butuh 4 minggu aja lagu ini di Sadis dan udah sampai ke posisi puncak. Ya gimana gak cepet ya gak? Yang request kan banyak. Oke, terima kasih ya buat semua program, buat program director kita, music director kita Tommy Ernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Berarti kita ketemu lagi di Sadis minggu depan Sobat RDI, di jam dan program yang sama ya tentunya. Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Da!

0: Sadis, Sadis. Baru saja kamu simak Sadis, Dasar Dangdut Tereksis. Sampai jumpa minggu depan.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

Pada suatu malam, Khalifah Al-Mansur terperanjat bangun karena mimpi yang baru dialaminya. Ia lalu menyuruh wakilnya pergi ke pintu kedua di sebelah pintu Syam dan membawa seorang lelaki Majusi yang sedang bersandar di pintu itu untuk menghadapnya. Tak lama, lelaki itu pun tiba di rumah Khalifah. Dan Al-Mansur memintanya untuk menceritakan kezaliman yang ia dapatkan. Orang Majusi itu menjawab bahwa kebunnya telah dirampas seorang pejabat karena ia menolak menjualnya. Sebab kebun itu satu-satunya sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Atas kezaliman ini, lelaki itu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang maha bijaksana dan yang maha memiliki kebijaksanaan." Mendengar cerita itu, Al-Mansur pun memerintahkan wakilnya untuk memberi pelajaran kepada sang pejabat. Sementara si orang Majusi mendapatkan kembali kebunnya dengan jumlah yang bertambah luas.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
1: Setiap orang punya mimpi.
2: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
1: Setiap hati punya harapan.
3: Profesinya apa?
2: Guru.
3: Guru?
2: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
1: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Kesembuhan Bapak.
1: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
1: Dan setiap bakat pantas untuk

0: harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Aku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
2: Ini motor
1: bapak.
2: Pak, gak bisa gitu dong, Pak.
3: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, saya kelibet-libet utang.
3: OJK akan kasih solusinya.
0: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
4: Amin.
0: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
0: Iya, Bu.
4: Jangan dibawa kemana-mana.
1: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
3: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
5: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

musik Indonesia dan selebritis terexist.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM, radio RDI Banjarbaru, radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzmah. Sobatku, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ya Allah. Anak-anak hamba, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan juga panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jika di antara saudara-saudara sanak famili hamba sudah mendahului hamba, sudilah Kau terima amal baiknya, ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman syurga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Islam adalah manhaj. Manhaj itu merupakan konsep. Ya, jika kita ingin membuat sesuatu itu harus ada konsepnya. Nah, konsepnya itu dalam hidup ini adalah Islam. Jadi Islam adalah manhaj atau konsep yang sangat sempurna bagi kehidupan, yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memegang konsep ini dan menjalankannya. Islam juga mencakup akidah yang bersih dan suci, ibadah yang suci, ibadah yang murni, yaitu dalam Islam. Islam juga merupakan akhlak yang mulia dan syariat yang luhur, yang menjamin terpenuhinya hak semua orang yang berhak mendapatkannya. Dengan konsep, yaitu merupakan perlindungan. Dengan Islam kita jadikan konsep, itu dapat melindungi darah, harta, dan juga kehormatan setiap individu manusia. Salah satu contoh, ketika mahkamah, pengadilan merupakan rujukan dan tumpuan dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran, dan hukum adalah pemutus dalam memenangkan hak dan menjamin didapatkannya oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Maka Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya, tolong diperhatikan di sini, yang hatinya berpenyakit. Saya ulangi lagi, Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit untuk berbuat macam-macam, atau juga sampai menindas orang lain, serta menjaga umat dari kezoliman dan disia-siakan. Bukti yang paling nyata atas hal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya. Ada juga dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinah alal mudda'a wal yamin alal man ankara wal yamin ala man ankara.'" Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika semua orang diterima semua dakwaannya diterima, niscaya mereka terus akan menuntut, bahkan akan menuntut orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum. Tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah." Coba camkan hadis ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika semua orang diterima semua dakwaannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum. Akan tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Ali Imran 77 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala." Nah, sobatku, sudah jelas dari hadis ini. Jadi jika semua orang diterima semua dakwaannya, tuntutannya, gugatannya diterima, maka semakin jadi dah. Bahkan kata Rasulullah, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda orang lain, dituntut harta benda orang lain. Karena dakwaannya diterima terus, siapa nih yang paling kaya? Dituntut lagi hartanya. Karena dakwaannya diterima terus, tuntutannya diterima terus, akhirnya menyalahkan orang lain, bahkan bisa menumpahkan darah orang lain. Bahkan bukan hanya individu, satu kaum bisa dihabisi jika dakwaannya, setiap dakwah, setiap tuntutan, setiap gugatan diterima. Tentunya dalam Islam itu ada syaratnya, bagaimana cara dakwaan itu diterima. Yaitu pertama harus ada bukti. Harus ada bukti. Ini yang perlu diperhatikan.
persiapkan. Setiap kita ada tuntutan, harus ada bukti. Mana buktinya? Kalau ada buktinya, baru diterima. Nah, sekarang dalam Islam, bukti itu apa saja sih? Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah barang ataupun kesaksian. Barang ataupun kesaksian berupa benda, atau juga katakan tayangan CCTV, atau juga ada kesaksian. Meskipun kesaksian ini banyak yang tidak menjadikan barang bukti, sementara Islam masih tetap kesaksian itu menjadi barang bukti. Kenapa demikian? Kenapa Islam menjadikan kesaksian itu sebagai barang bukti? Ya, menjadi bukti. Jadi dengan adanya kesaksian, dan karena kesaksian pada umumnya dapat mengungkap

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kesaksian atas perzinaan. Dalam perkara ini disyaratkan hadirnya 4 orang saksi laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksiannya kaum wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Ditambahkan lagi dalam surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah atau cambuklah mereka yang menuduh itu. Jadi jangan sembarangan menuduh, harus ada 4 saksi dalam perzinaan. Kesaksian atas pembunuhan dan juga kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukum tertentu selain perzinaan, seperti misalnya mencuri, harus ada juga saksi. Harus ada juga barang bukti. Minum arak, harus ada juga saksi. Menuduh orang yang berzina, seperti yang tadi kita utarakan, harus ada 4 orang saksi. Hukuman seperti ini dalam fikih disebut dengan hudud, ya. Al-hudud, ha dal wau dal, al-hudud, dan disyaratkan untuk menghadirkan 2 orang saksi laki-laki serta tidak dapat diterima kesaksiannya para wanita. At-Talaq ayat 2, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Ulama bersepakat bahwa ini saksi laki-laki. Nah sobatku yang Allah sayangi, kesaksian untuk menetapkan hak-hak harta seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan semisalnya, maka dalam masalah ini diterima kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Boleh tuh kalau dalam masalah muamalah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, ya, 2 orang laki-laki tidak ada nih, maka boleh seorang laki-laki itu dan 2 orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhoi. Ini juga ditopang dengan pendapat daripada ulama fikih atau ahli fikih. Dan yang terakhir, yang keempat, itu kesaksian atas perkara-perkara yang pada umumnya tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, yaitu misal tentang permasalahan kewanitaan seperti kelahiran, kegadisan, penyusuan, dan lain sebagainya. Nah tentunya dalam hal seperti ini, kesaksian para wanita dapat diterima walaupun tidak disertai oleh saksi dari kalangan laki-laki. Bahkan kesaksian seorang wanita pun dapat diterima sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam tetap menjadikan saksi itu bisa dikategorikan bukti dengan syarat saksi-saksi yang adil. Saksi-saksi yang adil. Yang jadi permasalahan adalah mencari saksi-saksi yang adil itu kadang-kadang sulit. Perlu ditambah dengan barang bukti. Biarpun katakan kita adil, kita tidak terima persaksiannya. Ya, kalau sekedar pengaduan mungkin bisa diterima oleh penegak hukum. Tapi kalau kesaksian, ya Allah, sulit sekali kita mencari atau mencari kriteria orang-orang yang adil. Apalagi banyak di persidangan saksi-saksi bayaran. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku ya, ini penjelasan tentang kejadian yang terbentur dengan hukum. Jadi kita harus memahami bahwa Islam agama yang universal, yang membela dan melindungi setiap manusia. Setiap manusia yang membela, melindungi. Islam juga adalah konsep yang sangat baik dalam melindungi darah, harta, nyawa sekalipun setiap individu manusia. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya dengan cara SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya, atau ada yang mau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya, mau datang langsung monggo, silakan silaturahmi rahim, tengok-tengok, lihat-lihat tempat perjuangan kita, insya Allah menjadi modal yang terbaik.

0: terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, semoga Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah kita mendapatinya, insya Allah. Dan juga semoga sobat-sobat semuanya sehat walafiat. Baik, pertanyaan demi pertanyaan coba kita baca. Pertama kita buka dari SMS. Ya, dari SMS. Karena sudah sangat banyak yang SMS. Ya, belum lagi WA, belum juga nanti kita baca dari Twitter atau juga dari ya email. Satu-satu kita selesaikan insyaallah. Sebelumnya sebagai pengingat sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, nama saya Yayah Rohaya dari Ciguludur, Pandeglang. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya punya suami tapi sudah ninggalin saya sudah 3 tahun lamanya. Tidak ada nafkah lahir dan batin selama 3 tahun. Gimana hukumnya Pak Ustaz kalau saya menikah lagi sama orang lain Pak Ustaz, tanpa surat cerai dari suami yang tidak tanggung jawab itu, karena suami saya juga sudah menikah sama orang lain selama saya ditinggalin. Jadi selama saya ditinggalin Pak Ustaz, tapi suami saya pengen balik lagi sama saya sekarang, tapi sayanya juga enggak mau dibalik lagi sama dia Pak Ustaz. Gimana itu, saya berdosa enggak Pak Ustaz kalau saya menikah lagi sama orang lain tapi bilang cerai udah sama saya, tapi saya enggak dikasih surat cerai sama suami. Gimana Pak Ustaz, sah enggak kalau saya menikah sama orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ya ini sesuatu yang sangat riskan, yang sangat penting, yang sangat sensitif. Seorang suami sudah mengutarakan kata cerai, berarti sudah mengutarakan kata cerai, kemudian meninggalkan istrinya selama 3 tahun. Apalagi ditambah tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka otomatis itu sudah cerai, sudah pisah. Karena ketika suami mengucapkan kata cerai, itu umurnya sampai 3 kali suci. Kalau sudah lebih dari 3 kali suci, maka bebaslah bagi wanita untuk menikah lagi atau tidak. Ya sobatku ya. Nah sobatku yang Allah sayangi, jika sudah 3 tahun, maka wanita itu boleh untuk menikah lagi. Sekalipun demikian, mohon maaf, harus ada kekuatan hukumnya. Apa kekuatan hukum tersebut? Memang secara syariat Islam, suami sudah kata-kata cerai, kemudian meninggalkan selama 3 tahun, sudah cukup syaratnya. Sekalipun demikian, kalau bisa ada surat cerainya. Karena secara administratif pemerintah pasti ditanya, sudah cerai apa belum, mana buktinya? Nah ya, kecuali perceraian itu ada saksi. Memang harus ada saksi. Harus ada saksi. Minimal ada 2 saksi yang menyaksikan dia itu sudah bercerai. Ini yang sangat riskan ya sahabatku ya. Oleh karena itu hindari, kalau bisa hindari nikah siri, yaitu nikah secara syariat saja tetapi tidak tercatat di pemerintah. Karena apa? Tidak ada kekuatan hukumnya secara administrasi pemerintah. Kalau bisa dihindari, menikah tercatat di kantor urusan agama, ya itu menjadi bukti. Jika ada sesuatu, bisa ada tuntutan secara hukum. Baik sobatku, jadi kesimpulannya boleh menikah lagi ya jika sudah kondisinya demikian. Baik sobatku, selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Ibu Yoyoh dari Pasar Bolang, lagi ada masalah biar cepat beres. Apa nih masalahnya? Menyikapi orang zalim, bacain SMS-nya. Bagaimana menyikapi orang yang zalim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep tersendiri dalam menyikapi orang yang zalim, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zalim itu tidak boleh kita balas dengan kezaliman. Ya, hanya Allah yang dapat membalas perbuatan orang-orang zalim. Makanya ada selawat, wa asghilil zalimina bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan perbuatan zalimnya. ya sahabatku ya. Jadi Allah yang bisa membalas perbuatan orang yang zalim. Kita berdoa aja, ya Allah, ini mazlumun fantasir. Ya Allah, aku dizalimi, tolonglah aku ya Allah. Paham sahabatku ya? Jangan kita balas dengan perbuatan zalim lagi. Berarti kita tidak bisa, atau kita sama dengan dia tuh perbuatan zalim, tidak bisa mengantisipasi, menahan diri. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz Amin, mohon berkenan menerima sedikit info kami untuk ponpes Pak Ustaz Asus Salam. Alhamdulillah, terima kasih sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, ini aku Sarkim dari Banjarnegara. Aku mau bertanya, saya mau tanyakan, aku sudah 2 kali lebaran gak bayar zakat. Bagaimana hukumnya? Apa boleh dikodok bayar zakatnya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sobatku, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Sobatku, semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada sobat semua dan kita semua, ya, sehingga terus dalam kebaikan, insya Allah. Baik sobatku, untuk mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, silakan mau membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami, silakan, ya. Kami sangat berharap besar karena keperluan santri ini sangat luar biasa, yang terus, ya, dalam memenuhi keperluan hari-harinya, sandang, pangan, papan, masya Allah. Tanpa bantuan dari sobat-sobat, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Insya Allah, jika bersama, beban ini akan terasa ringan, insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan sobat kita. Sarkim, Bapak Sarkim dari Banjarnegara. Sudah dua kali lebaran tidak mengeluarkan zakat fitrah, subhanallah, na'udzubillah. Sebabnya apa nih, ya, tidak mengeluarkan zakat fitrah? Kewajiban zakatul fitrah itu setiap individu muslim wajib. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kewajibannya bagaimana? Sekiranya dia punya harta untuk membeli 3 liter setengah beras, berarti 3 liter setengah beras itu 35.000, bahkan ada beras yang katakan 7.000 atau 8.000, bisa kurang lagi. Kalau dia katakan ngerokok dengan harga 20.000, maka berdosalah dia. Hukumnya dosa besar tidak membayar zakat. Atau sekiranya dia ada barang yang bisa dijual atau ditukar dengan beras 3 liter setengah, wajib. Bahkan sendal yang dipakai, pakaian yang dipakai, kalau bisa ditukar dengan 3 liter setengah, wajib dia bayar zakatul fitrah. Tapi jika tidak ada sama sekali, benar-benar tidak ada, baru dia termasuk orang yang berhak menerima zakatul fitrah. Nah, ketika menerima zakatul fitrah 3 liter setengah, ya, meskipun dia berhak, dia tetap mempunyai kewajiban mengeluarkan atau membayar zakatul fitrah. Ya, sahabatku, ya. Misalnya seorang santri ada di pesantren, santri zakatul fitrah dari ustadznya memberikan zakat fitrah kepada santri yang pertama. Santri yang pertama mengeluarkan zakat fitrah kepada santri yang kedua. Santri yang kedua mengeluarkan zakatul fitrah kepada santri ketiga karena ketidakmampuannya. Sampai balik lagi ke gurunya. Itu karena sangat diwajibkan zakatul fitrah. Sahabatku, ya. Jadi sekarang ini bagaimana caranya? Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak minta rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah, ya. Kemudian sahabatku, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, nama saya Rian, saya dizolimi. Doanya Pak Ustaz. Ya, doanya, Allahumma inni mazlumun, fantasir yang singkat saja. Ya Allah, aku dizolimi, tolonglah aku, ya Allah. Ya, ya Allah, aku dizolimi, tolonglah aku, ya Allah. Segitu aja tuh doanya. Jangan kita balas perbuatan zolim dengan kezoliman, maka kita tidak bedanya dengan dia. Perbuatan zolim hanya Allah yang dapat membalasnya. Yang pantas membalasnya perbuatan yang zolim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nama saya Ibu Sulistiani di Tandang, Semarang. Saya mau tanya, saya lagi bingung mau pindah kerjaan di tempat lain, tapi teman baik melarang. Di sisi lain ada teman yang jahatin saya. Ini gimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku. Kita bersyukur ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Kita bersyukur. Itu sesuatu hal yang menjadi tantangan tersendiri, ya sobatku, ya. Kalau misalnya kita mempunyai teman yang baik semua, berarti tidak ada cambuk buat kita, tidak ada buat perbaikan diri kita. Kita bersyukur masih ada teman yang kurang baik sama kita, menjadi cerminan sendiri buat kita. Yang penting kita menyikapinya dengan kebaikan, dengan kesabaran. Ya sobatku, benar tuh, teman yang baik itu melarang sobat untuk pindah kerjaan. Ya, selama belum ada alternatif yang lebih baik, ya jangan pindah. Ada teman yang kurang baik, ya hadapi dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi tantangan tersendiri, ya, dan menjadi sugesti buat kita tambah baik. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Tika, siapa nih? Ya, Bu Tika di Serang, Pak Ustadz, saya mau tanya. Emang saya nikah lagi, umur saya sudah 50, calonnya 60, gimana Pak Ustadz? Kalau jodoh nikah lagi, ya. Kalau ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menjadi contoh yang terbaik buat sobat. Kalau ada jodoh, ada umur, ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Ustadz doain supaya adik saya cepat pulang kampung, ya kita doain ya. Sudah 10 tahun lebih gak pulang kampung, kita doain. Ini saya Bu Yeni di Cakung, saya minta doanya supaya saya ketemu sama adik saya. Sudah 10 tahun gak pulang, kita doain supaya pulang kampung adik beliau ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku di season terakhir ini sobatku. Alhamdulillah, mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Udin Hasibuan dari Kampung Kalibaru, Tangerang Utara. Saya mau tanya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap malam mimpi sama orang yang sudah meninggal dunia, maupun teman-teman yang sama orang tua-tua dan sama Ustadz-Ustadz. Apa maksudnya dan tujuannya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa mentakbir mimpi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diizinkannya. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan ibroh gambaran kepada kita, jika mimpi itu baik, bertahmidlah, memujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, maka mintalah perlindungan kepada Allah, fasta'iz billah. Hanya itu ya. Jadi kalau itu adalah menurut sobatku baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, ya na'udzubillah min zalik atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Gambarannya apa Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jika seandainya di situ ada mimpi, ya misalnya ketemu teman-teman yang sudah meninggal dunia, ketemu ustadz-ustadz yang baik-baik, itu menjadi motivasi supaya kita dapat mencontohnya menjadi orang baik. Insyaallah. Kemudian sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya nenek, pendengar lama, minta doanya untuk suami saya yang sedang sakit biar lekas sembuh, dikasih kesabaran. Baik, kita doakan. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as Anta Syafila Syifa Illa Syifauk Ispi Mardo Bila Sakamin Wala Alamin Birahmatika Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sobatku, sabarkanlah dia, luaskanlah hatinya, kesembuhan yang tidak didahului dengan penyakit dan juga penyiksaan, hati yang sabar. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Baik sobatku, kita baca doa. Allah.

0: Allahumma salli wa sallim ala syirina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya al-fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan selebritis tereksis.